0: Maria.
1: Kilen kwe defal di sensei yat molo.
2: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.
3: Altine.
4: Talata.
3: Alarba.
4: Al-Khamis.
3: Juromi Waktu, Djap, Juromi Beni Waktu. Ti RSI, Pentele, Bo Khamne, Deltiwe, Tio Khalat, Agwaktan, Ti Khéwe, Wujamono.
4: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Ti Ningen Kogise.
3: Atiar, Ateguin, Ti 92.5.
4: Forum sur l'actualité.
3: Altine, Djap, Al-Khamis.
4: Juromi Waktu, Djurom Beni Waktu.